0: akumbaya, sekun, akumbaya, lananda, akumbaya, boren, akumbaya, malanda, akumbaya, sekun, akumbaya, lananda, akumbaya, boren, akumbaya, malanda, akumbaya, sekun, akumbaya, lananda, akumbaya, boren, akumbaya, malanda, akumbaya, sekun, akumbaya, lananda, akumbaya, boren, akumbaya, malanda, akumbaya.
1: La que escucho, la que me gusta y la que recomiendo.